ni kedai ke Akashvani Shillong ke Wan Shpinu lai sepak sahunya point ar meter medium wave bayar ngkat ruk bat upras pak hendup sahuk kilohertz. Bat ni dan ban walam Shpin tai ya ke program ki sur idri ban in sedang ya kedai program dah kebangi pentem Shpin ya kedai ke jing rai ke pula air teng jing shengan ke ri ban rai di don bok. Kurkalang hadin kata pinsu ya sengoi ke jing rai bila air teng mei ri India bat ya kedai ke jing rai an rai di Edmond Kongs Ah.

Kanigrika Akashwani Shillong ka khubor banpulie phi da imeri nongti walang kinigilong ki marki bakong sanjong ka khubor mita ka stem yeshimta mantri rang ba do kari Narendra Modi ha ka dorbar ba jong ka khai pateng ba kijingpuli wat banya hapeng ke India ba Norway yak bala panlong ha Oslo Norway yekendo lang ki sipai rengkau ke India ha ka program pragati ha umroi banya sambut markliang ba ki sipai jong ki weki weki ri ki bete parlok ba ke India Penbena o menteri rangba akan jelau Konrad ke sama bala penkenya no aswa ya ka tarik tho examen Meghalaya teacher eligibility test MTET ka bala bu sngi ban penlong ha ka arp khandai tri ujemang ki khubor ki babnya o menteri rangba do kari Narendra Modi ulai shimenta ha ka dorbar ba jong ka khai pateng bar ki jingpuli wat banya apadang ke India ban Norway ka bala long ha Oslo Norway Ha ketika jingin lang ladan lang ukun siem la penselia jang ke Norway o hakon lembat u menteri rang badu Jonas Gahr Store. Ha ke jingkiran jang u menteri rang badu Narendra Modi. Ula ai ke jiro nakabenta ke jingang klan jang ke jingin dekam kayi pateng hapening ke Norway bat India. Kamtam hadien bala sedang penteri kam ya ke jingin tiak soskular banya trade lang ha ke ni ke benta ya ke bala tip kum ke Trade and Economic Partnership Agreement DEPA. Ulo ong ba ka long ka badan kamba baro artali kiri ki day ban prasyangkat la kat yai ban poi si ka thong si spak bilion dolar hapo jong ka tepa bat ka jingpit mi si milion tali ki kam hari India. U menteri rong ba aduk Narendra Modi ula kentu ya ki nong ki jong baro artali kiri ban penklan ya ka jingit tri kam lang ha ki kam ki batamai ban kentiu ya ka yok ka kon. Kekenuan sipai ringkau jangka India lani ke Indian Army kala penyak jangka program jingi kendu ulang bat ki sipai ki bani kiwi-kiwi pat kiri ki bai tiap perlok bat ke India. Ketika program ya ka belajar kerteng pragati, lapan long ha foreign trading note ha umroi Meghalaya, bat kelas sedang naduk menin ke sengi ke kat pratri ujemang bat ke nek haduk ke laipuwe tri ujemang arhajar arpun riu. Kadai ke jingi kendu banyak sambut markeliang hakikam ya dari, bat ha kejuka puar bantai ya ke jingsyanya ke bang markeliang. Ha ke keruak khubur bila pelat harinsan ke social media, u additional director general jangka public information sel upen tim, bakani ke jing ai jing kai pentipin ke pen i ya ke jing longkong san jangka jingnya terilang ha pering kishipa ya dari jangka ni ke tan ha ke pertai, pergati ke mud partnership of regional armies for growth and transformation in the Indian Ocean region. Menteri Rumba ke Jalau Konrad ke Sangma menin ke Siula Bo e Maunong Rim Mantei ke Mini Stadium Ha Damas North Garo Hills Ha ke Jingpulut Pensep ke Balong Lai Point Sao Sao Kulur Tingka Ban Penklanya ke Sports Bat Ban Pli Lat Iki Samlai Lai Akai Jong Ketika District Menteri Rangba Ulo Ong Ba ke Sorka ke Donya ke Jing Temu Ban Penroy Sunspash Pautliki Project Sports Ha ke Leng ke Jala Haswa Jong Usnyam Arhajar Arhupra Ha ketika program lah pelat pat baru ya ki kali MOVCDNER berki pot telah hapo jangka state plan scheme mat kersha ni ki nong rap bat ban per klan jo show ya ka jing penyak yau ki jing thung ba penan kam da ka sebok kando ki bela dan lang ha ketika sngi ki kentop ya ki menteri sorkar na ka tanat jongok kai perthai ka tanat jongka rap keriang ba ka tanat ke bakmi ya ka jing ridok ha ha ni ke jela Ya ke surat kali Shillong Dauki, ke bahab ha ke tanya lat lingkot lang kerdam lakang lai sengi naduk ke step jangka kat nyaw teri ujemang tak haduk la syai nyaw bejimin step arpo teri ujemang nama ke jingya jangka teri ke ketak ha ketika surang. U additional deputy commissioner jangka penerus la subdivision ubak Gautam Warjri uong bala hab ban kang shipor ya ke jingya kali na ketika surak na ke benta ke jing shingan jangki pajbak nong lit nong wan. Adam syai kini ugi-nuki kali banyak na ketika surak ha kini lai sengi balakang. Ya ki nong Nongwan gi bertemu menlet sedauki bagi tahan gi memarjan, nabat hak bagi penenkam dikiwe-kiwe pat gi serok kali lingbaka penuslah dauki

0: Kajinya lindi jangka All India Radio kabang itu mentakum ka Akashwani kaladap kendai pusnem. Ka Akashwani kala ya kajing syakri ba halor ke nongrim trekam bahujan hitaya bahujan sukhaya kabamut na kabenta ka bha kamiat jangki babun na kabenta kajing kemen jangki babun. Halor kani ka nongrim trekam ka Akashwani kala persyang man syakri yaki pat ba da kabapensngo yaki program kiban penyok jing mentoy yaki nong sengap kum ka jing a yaki kubor kiba tikna kap tam haki por kiba keri kadon kamba. Kawan ra'ru haloran sa niki program kiba wunjat ban kentiw yaka bha kamiat ka jing tip jing sung tu kaba kamba syaphang ka long kaman jong ka jing im haki wei kwe hi benta jong keri ki program kiba pen mentoy bat kiba pen bernya haki rekom kiba pher pher kum ki jing ruai ki jing kren kijing e phleu jing mut ban bon ki wai pan nakapor shakapor ka akashwani kala nang pen pen bit pen biang shu shu yala ka kam shakri kat kum ka jing dawa jung ka por da ka ba pen thamai ya ka trei ka ta ha ka ni ka kam shakri pal ba khem da ya chabar jung ka nongrim trei kam ka jung ka balong bahujan hitaya bahujan sukhaya. Hello.
1: Hello, Kong.
0: Good morning, Pidi Manu Kumta.
1: Good morning, Ipiru. Ipida, na, Shani Shamoy.
0: Oh, Ipida hun ba I jongai la ja la slam ba kumnu pilong.
1: Oh, nga la ja ke nga kumne hi.
0: Pilong kum uto u ulur di duma mo.
1: Huh?
0: Pilong kum ulur di duma u helis komet uba wan saja, so wan saja.
1: Kumtai ngawan ngaja tambah ngamja. Ui pada ngamja aslam ngamja du erte ngamudo. Nga malara ngaja anaka akashoni tambah ika akashoni pede kadan dai hadunut abat hanun sim jenga.
0: No tenat banyo kinu skop gibe kum kita ki badan sisa. Ki badan gajing te kadan ku gajing ka buka ika ba la puli teng nang ni em bai ki ya gajing dei. Kabalong siwi mensim mo jogi nong sngap kibala iet tikila iet ye ka akashwani ti pida tiki jing ruai ko asngap
1: nda ka step ma ko asngap jing ruai hap na ka film hap hi
0: hap na ka film hap
1: oi
0: tip manu berwai oh kani tentang kau ni ka wehi na ka film hap berwai i hap berwai hap bakerteng hap i ruai i bakorap sang
1: oi ken ken thing na se bde ibakor oi
0: ti fin dedicate ino kani jing ruai
1: aning kong e tinggal kwa ben dedicate ya ikong i bang so tenan bang e e nang apo ja kwa
0: publishi bun pita
1: oi anta pde ken ya isa baru i kistab jung ka akashani shlong ting ken ya ru ya ki baladep yo e kala ngam tip menu menu bayo ana susah mentate dan anta pde ken ya hi Syabaru i kibala tristum ben ayu ben pendringnya ben betul tenat jingi kena sengap ben la ai gedi sekri ke barat ba. Te kanya kerpang ru ya ipara jungai i hab se kong tai.
0: Ah, ko boleh sibun pidahon ko mapi ong em. Ko juja mo.
1: Ha.
0: Ta ko boleh sibun kasih ke pasuk mo pidahon. Bye bye.
1: Okay, bye bye.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Pidi Manu.
1: Mengai ba help na golfing.
0: Adik, I have to lapoy just in time taka step. Andrei, te si miss ba yam? Si call bin lakut program te.
1: Emang si long ta lazam yo lain na sakmat nga keep on trying kay.
0: Oh, kata geng kadi kajing kajing kajing kanong rim mo kanong rim si imjo pi keep on trying. Very good, well done, keep it up. Tiba help,
1: Thank you.
0: better late than never mo ki ang.
1: Oh.
0: Eh, dan minta ipor sa tang lay minute ba kajing ruai ipi ka pan sngam.
1: To pernah ada jong iba arana karungo to tiu kulap.
0: Tiu kulap bebun ki rong ani benarang dan kapor tengal apa ruai shoy pi.
1: Kata geng, tunggu kapor kam ya hap.
0: Terus kau pasu jung pita so ya hap hap kata kajing ruai, bak kata kajing ruai jung iba arana tiu kulap pi dan bok ru namar ba. Kini kajing ruai kedai keba hapok sau minit tong nginya pentem ya kini kajing ruai nam tajung pi bak nak mentajung no.
1: Namun kajong fi ang tu bat ya iku ku azi ang tu
0: ato ku beli
1: ti makai koni shlo ya boro ki regula kolo bat ya boro lus na tangum tai ka po ko ai ai buat
0: ti fi nya sap hun dai jing rai tong an pentem ni kini jing rai ma dan bok hi request ke jing rai ka ya biang hi bi ni por ku beli shi bon ba have call biang ma
1: okay to bye bye
0: bye bye Perlok bi baro kini ke jinuai tiu kula menduai di bak rana kar kongor kanu ke jinuai kau kado kau bangin pentem ha kini ka life phone in program ke jinuai kasih mentak step kini ke jinuai bela request ipa help na golfing bar ngai ku beli ru ikitu baro ki beli simta kini ke program kumjuru ikitu ki bela persang dari ki bela musim layo lain kerman insaya yo banyak keren yang hakui pat ka program kini ke Akashwani.

0: Indonesia, kemungkinan siang mungkin mudah bawa pulang, bawa pulang, konyang, bawa bela, tentang berburuk ini kan.
1: Oh, nak biang kat tarik, Joyce?
0: Nak biang.
1: Tak kubelisi, buang air, kesini besok bakal main ni Fimo, ah?
0: Ya,
1: ya, ya. Oh,

0: duduk nurga, duduk nama kedok, duduk di pemukim, di rumbaya, di bapak long, bapak leng, bawang kli, bawang kerais, bawang baik, ibat wakala, ibat kilum siang, ibat suni, ibat unyang, ibat lengkoi, ibat rudok, ibat tengum den, ibat syadab, ibat juju, ibat hame, ibat hem, ibat hem, ibat hem, ibat ibarok, ibat senap.
1: Bun bak kita ki parlok jom bak deng deng. Tak. Tidak biang kat tawa deng.
0: Biang kong.
1: Bless you bun.
0: Tak boleh. Tak.

Kenito ka akashwini shilong guwan chpino lis pa so niya point amita medium wave fayarang katwa upras pa andru hoso kilohertz. Bet ba urop ning warong mipi sajisin chakani ka program jintia kujo wan chpi klik ka mirin ipor. Telok warok kam dojo tipi kenito ka program na tengkong tempat ka program yang gintai ustang yang ka program da yopan singa wipi yaki ruwain ka cok yang ka kong jani ba lalu kyu eportit ka kawidan kalutiwe man baru wasnem.

katumdan kalalong gjingruai jangiba desman remikisun haga jingruai bil aikerteng on nike siar temendapan impensngono spi yakni gjekren bad iba kidorlang kharpran halor kapang kijingmentoi bangiyo nakitet hakaliang kokot kya

Tibet naga benta benchat ikajat jingbam tenrai. Kinong penyat kila ong bagani ke sinjam kan kentiu kinong sengkam lajong, kador ke babiang, bat ke jingedei ke baklan hapani kinong rap, bagi nong tit nong pet, lingba ke jingishim benta hakum kini ki program baju pelong nagapor syakapor hapo jong ke jela. Ketna tribal affairs ke sokar pedeng kala khot ya ke online application naga benta ki kena puli, jong ke shield tribe naga benta ke national overseas scholarship scheme, jong ke senam arhajar arpun riu arhajar arpun nyau. Kenega scheme kan ajing kerjaan ki kena puli, ki bekuak belit puli ke kerdan puli master, bat PhD syabari, bat terbaru iki arpotli ki scholarship ni baibam, walaki number ki lak banya pher. Ki kena puli ki bekuak ben apply, ki lak ben apply link ba ke website jong ketenat, bat katarik bakat duk kandai haka laipo terik ujeliw haka port Sanchiteng Janmit. Bat katukupor ke lakut pelonca pina ke akas bani Shillong, ya bersengap ke program ke banbut, kenega dik akas bani Shillong.

Pilih sementara yang kita kiki sertem gijong ibar welkin dia abad ke kenuan berkelawan lo syafina ke akash vani shalom. Di paru nang sahab ke poro kam syaksyu ingin benang ibu tengi kini ke program ki sertem kasih. Man ngai aku beli ripi baru ke paru nang sahab hakabai dia abad kini ke program ki sertem kasih ingin pen kemau. Mingin saya syam mewat pihak ke wipat ke poro tetap duduk kata ke poro kini ke akash vani shalom. Ngai abad ya ke program ke benbuat.